Me konanga tori sa furus mano sabi. Makande di. Den trawan di sabi. Me kyanen baka in one periode. Who make dance mananga respecti fasi. Sabi sang e pesa en sambe psana sernang. Want senana wan kondre nanga wan bigi growinti. Liba, busi, adoti, den sula ala sei. So, mi respecti. Wan jari de na senang. De karen gurun jari. Da ef mi ta gurun jari da alas masap sa me bedul. Mi naf karan nefa politika partai mana gurun jari a gruma lepi. Mi respecti, me aksi mi respecti te mi donda pen na oso tapa banyi na wun kamar ef mi respecti sabi senang. Mam deng tak mi respecti sa sabi senang. Mam deng tak mi respecti ti de oler sabi senang. Moro lek sa mi respecti be denki pu sabi senang. Mi respecti, gurun jari, abi ai, abi mofo, abi esi, abi bakaman. Aben boto, aben kapten, aben sula, aben liba, aben pari. Da wan man be dena sernang. Da marat besap ala de man fu de man di be dape na gurun jari. Lek fam taki mine karane fu a politika partai ma. Mi respecti sa sabi suma sor partai me bedul. Da amang be de wan bigi ten sake man. Na wan gros cintori mo jimi respecti so. Da de man karamang. Da mare go dape. Ma grun jari a grun ma lepi. Me tak den san fasan de. Da wan frau kon dape. Mi sap tak atori sa me verter mi respecti no o shoker bun furus ma. Mis don praxir bulanga fos mi kang atori mam tak isap sang. Mek mi gides ma adori. Aman bede sa kemanda de man belama. Aman botro minister. Da man go dape. Da de man de dape. Ina kamera. Fa partai. Da di aman dape na kamera fa partai. Da wan fro kon dape. Krin taki na krilibi. Da fro be ongesteld. Mi respecti a fro be ongesteld. Da afrona be mag dapet pa jari lik fantaki a jari guru ma jari lepi wat da langawa anuji afro aman langawa anuji afro da di alanga anuji afro da afro brasa mang da di abrasa amang da mano sabe serep moro abotro minister amano sabe serep moro mi respecti u sabi senang we nyang we guasena we dringi we presiri we waka presi lik fantaki di mi bigi a programa disi. Minene leri mi te yugona suma kondre bara doti wa odi. En te nyan imu se waiwai nanga anu imu nyananga adoti. Da di amang, gi afro wa anu da afro brasa amang. Da mano saben seref moro. Da man bijin tak wartal. Da di amai tak wartal da man gwenen trans da man bijin pur ala enkrosi nanga. Sosos ching ak nap dape midiri ala de bijin partai topers. Aman knap nanga sosos king. Ap kuren krosi. E empi en bruku en onda bruku da man knap nanga sosos king dape. Inna gebau usabi senang. Dadi ataka wartal da wan dumang. Ben dape tufalig. Da dumang. Tegi des matak bek des madribi. Bedes madribi. Dadi aman bo tron minister. Da asturupi aman bo gos dong. Dadi man plak. De no taing, de no speakering, de man plak wan biji sneaky ondro asturu fa mang.

da duma roko na nga sneki in na busi. Da enko moro bigi. Da marat kon gudu. An outuman kon gudu. Da amandi be di botro minister. Da samsanga marati. Da bedanga wan mati. Dus da dentu di ogwanga wan bota. Da amandi botro minister dede. Da baka wan today amandat oktu. Di be gwenanga am minister gosuku ayepi. Da amandat oktu kon dede. Mi respecti usabiser nang. U sabi sernang. Lek fam taki u nyang in aling, u dringin in aling, u sdowe wasin in aling, we lon tapadoti, alasan we do. Me konang atori sas mano sabi. Ete wale isi mi nene leri mi teyu gona suma kondre barna doti wan odi. Te nya imuse wai wai nangay anura tuan tak imuse nyananga doti, imuse trowe oktu saye nyan saye bori, imuse ja doti. So, mi respecti. Saramaka kanal di dina senang. Saramaka kanal di dina senang. Mi respecti sap saramaka kanal di dina senang. Datuan takis madinobe ap oso.

gudu de. I kan gudu de ap money na bank. I kan gudu de ap money na ini oso. I kan gudu de abi money. Dis mano sabi. So, madami abeng over a gudu tapadoti. Te agudu o prati. Da alap ki e kiswan nummer. If na team ki alamala e kiswan nummer. So, de bigi na eerste wang, di moro bigi. Te na laste wang, di moro yong. De kisi wang code. Dus, nummer 1 nom denk ik dat omdat 1 bigi. Da a her gudu naf 1. Want if e wang go a gudu e saka moro di pin na inagrom. So, de alatimus dape. En te de alatim dape leksam takida desma. Opa, oma, abere, pudem king, e kadem king takire, wan gudu ya, ma, anof wans manomo, un prate en u alatin, mus de jaso, ye kiswan nummer, ye kiswan koda. Ma da sam, mi respecti e prakseri, temis donda me prakseri mi respecti. Ano ala gudu, mis idanga tim king, ye pur maklak. Want agudu, yorka ebo agudu nanga ap kimboy. Minaftaga mi respecti so tup kimboy. So, if one frame des ma konta padoti, ano man pur agudu. Want den tu sandi sambitaki a yorka nanga ap kimboy, o jeng, of o ji asma di mekap, prefuru tak ekon.

mi no ben sabi. Mi taken, i abi den bita bonda penasena, i abi fubu. I abi katu. En katu te yu kot na bonda ti na yu her generasi a nageslag di ekong. Baka makandra e dedegwe. Baka makandra e dedegwe if you koti abon wan takifa bona di den kari katu i abi wan problem. Just that one taki, you must sabi sort boye

di fadong empa. Dan apa besa big batak problem de. Da sapa do. Da patek wang oru. Da bigin kap kap kap kap kap abusi. Yeye e cara pa gona abusi pe ensoon fadong. Ma omdat aboy nong knapu apa no si aboy. Ma aye pu apa di e cara pananga uru e kap kap kap kap kap kap adoti fugo suku ensoun wan apa firik bataki wan sane sadapi wan dapa bingi berkosu tidak graba uru da kap kap kap kap pandama fina boy da amati fa boy lom sa apa ma panosha aboy da di aboy amati fa boy dorona adres pu apa da kara pada panopiki da longkom baka. Da di ay longkom baka, amati fa aboy. Da ayeye fu aboy, aboy e geis sref open kya gona oso. Aboy di fado e eji geis opo kyaren gona oso. Da potenta pa bedi. Da di apotenta pa bedi mires peki sabi sernang. Da a geis gona sribi kamra fa aboy. Da purwan prapi da potenta pa bedi fa aboy. Da di apa bar obiada pago bakana nga uruna oso. Dasha prapita pa bedi fa boy da bi yuroko ya boy meka boy dressi. Me begi a technicus make up potwan puku jim eva.

na topfu abon. Di ay krengo na topfu abon. Dat no broko sweti. Ma da watra bieko want ay nati. Dat is matak ne ale ne kon. Dat is maten tak ma da sende meke aksi unu di knap jana gro luku fayo kota abon fa nafa top konte na arutu. Da tegi des matak ma mi fese nati. Da di adoro mi respeki naf aksi mi. En mi naf aksi mi respeki sa wantak wan busi nasi. Da di adoro nou na top da fahara uru gwa nga bakaf bingi kapa busi nasi da shi adagwe sneki e sakak motoy ta busi nasi e kone da jompo saka. Ma ba ap koloku. Da fadon da langa moni jidens ma da agwe baka. Lek fako agwe baka mi gramma tak alaman fen oto alaman fen. Amambe abi aper nasi amambe abi wang pis grong ina per nasi. So waf den be aper nasi so waf den be aper nasi so. Dan mi respecti. Amandi be abi wan pis doti na per nasi. Dan mambe kis drenfu agro winti. Dan bem konferte desma sa adren ondro wan kampu no so ondro wan tenti. Dan desma di belibi na per nasi. Abem tegi desma be pre upekat krin taki na krilibi. Tegi desma sambung sanobung in na per nasi. Sambung sanobung tapadoti pe delibi. Ma tegenwoordig lig van taki user alasani. Ma per nasi no seri. Want des ma di de na per nasi. De roko na ngagro winti to. Alasani sa des dreng de dreng de or bigi dipi fini ye komparsi. Ma fosi abede alasani na sernang. Ibe abis ma na foto seri. Te den be dreng wan sani. Te problem be de mi take da a oso ben tapu. De be boutu den fes doro. A baka doro be boutu. A oso dungro. So des ma be or bigi dipi.